Baik, saudara, upaya melestarikan bahasa Melayu Ambon terus dilakukan melalui berbagai kegiatan berbasis budaya dan keagamaan. Salah satunya melalui Festival Melayu Ambon yang menghadirkan sejumlah perlombaan deng menggunakan bahasa Melayu Ambon. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 September sampai deng 1 Oktober 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baca dan ketong ke informasi lainnya. Dua prajurit komando daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 berhasil mengantarkan tim mental sah meraih juara 2 pada Open Turnamen Domino 101 Orado Maluku 2026. Prestasi tersebut diraih dalam turnamen yang digelar dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Senin 28 September 2026. Dua prajurit Kodairal 9 yang memperkuat tim mental SAH yakni Praka Marinir Diki Yanto dan Praka Marinir Muhammad Fadilah. Keduanya bersama pasangan dalam tim mampu menunjukkan permainan yang solid dan konsisten hingga melaju ke partai final dan menempati posisi runner-up dalam pertandingan yang berlangsung kompetitif. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Henarko Jody Pamungkas mengapresiasi capaian yang diraih oleh Praka Marinir Diki Yanto dan Praka Marinir Muhammad Fadilah bersama tim. Menurutnya prestasi tersebut mencerminkan semangat juang, kekompakan dan sportivitas prajurit Kodairal 9 dalam mengikuti kompetisi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

pulut sukaya, nasi pulut siram gula. Ini santapan sarapan pagi nih buat saudara. Oke, untuk buat saudara yang baru sarapan pagi, baru bangun ya, 32 menit dari jam 9 pagi, kita masih punya kabar buat saudara semua. Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto mengangkat juara satu tunggal putra SMP pada turnamen tenis meja Piala Panglima TNI 2026 sebagai anak asuh. Pangdam juga menyatakan kesediaannya untuk membiayai pendidikan atlet muda tersebut sampai menyelesaikan jenjang SMA. Nah, Pangdam mengatakan bahwa perhatian terhadap atlet muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga di Maluku. Dan Anto bilang prestasi yang diraih dalam kompetisi harus menjadi motivasi bagi atlet untuk terus berkembang baik dalam olahraga maupun pendidikan. Jenderal petarung ini juga mengapresiasi antusiasme dan potensi yang ditunjukkan para peserta selama turnamen berlangsung. Kompetisi tersebut dinilai bukan hanya menjadi ajang perebutan gelar, tapi juga wadah pelatih mental bertanding dan mengasah kemampuan bibit atlet daerah. Dan Anto berpesan for semua atlet yang sudah mengikuti pertandingan supaya sing cepat puas dengan hasil yang diraih. Para atlet diminta untuk mempertahankan mental juara dan semangat pantang menyerah untuk mengejar prestasi yang lebih tinggi. Pada kategori tunggal putra SMP, Maelia Lesilolo dari SMP Negeri 6 Ambon keluar sebagai juara 1, disusul Niselm dari Sanavia Ambon sebagai juara 2, Mirdion Saimima dan Misilo Marquez Lan dari SMP Negeri 4 Ambon meraih juara 3 bersama. Selain kategori SMP, turnamen juga mempertandingkan kategori tunggal putra dan putri SMA, umum serta eksekutif. Para pemenang menerima medali, piagam penghargaan dan juga uang pembinaan pada acara penutupan. Begitu saudara, informasi por katong semua dan katong lanjut lagi dengan katong pungkaka Grizzly Bololeng.

0: Oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini contoh. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bagaimana dong Pak Saudara? Masih tetap fit, masih tetap jaga kesehatan ya Pak Saudara ya. Jadi kalau mungkin ada saran dokter untuk pantangan makan ini dan makan itu, Pak Saudara harus ingat, harus dengar, harus patuh ya. Nah, berbicara tentang kesehatan, Hari Jantung Sedunia diperingati setiap hari ini nih Pak Saudara, tanggal 29 September. Dan ini merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran ketong masyarakat, bukan saja beta tapi juga para saudara semua mengenai pentingnya menjaga ketumpung kesehatan jantung. Nah, jadi peringatan ini juga menjadi ajakan global untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat guna mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Saudara, kalau ketong kutip dari laman World Heart Federation atau WHF, Hari Jantung Sedunia itu pertama kali dibentuk tahun 2000 melalui kerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan juga menggerakkan masyarakat internasional untuk menghadapi penyakit kardiovaskular. Mas Saudara tahu toh, Hari Jantung Sedunia ini kemudian nanti akan berkembang menjadi momentum tahunan yang melibatkan berbagai pihak di seluruh dunia. Nah, tanggal 29 September, World Heart Federation mengajak masyarakat untuk meningkatkan perhatian terhadap ketumpuk kesehatan jantung, serta mengambil langkah nyata dalam mencegah penyakit kardiovaskular. Nah, Pak Saudara, penyakit kardiovaskular ini menjadi salah satu persoalan kesehatan utama di dunia. Karena itu, pencegahan melalui pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik secara teratur, sering merokok, terus menerapkan pola makan sehat, ini merupakan sejumlah langkah yang bisa ketong lakukan untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Singkat saja forba saudara, mudah-mudahan ini mengingatkan ketong kembali untuk menjaga ketumpung kesehatan jantung. Caranya bagaimana? Ketong bisa searching di Google bagaimana untuk merawat ketumpung kesehatan jantung ini seperti apa. Banyak informasi yang bisa Mbak Saudara dapat di situ ya. Itu kabar Bapak Saudara. Sekarang suhu jam 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Sudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Pesudana seleksi kompetensi dasar SKD penerimaan calon taruna taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltekim dan Poltekip tahun anggaran 2026 di UPT BKN Ambon berlangsung tertib, aman, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan seleksi berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, 26 hingga 27 September 2026 dengan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT. Kegiatan yang berlangsung di UPT BKN Ambon, Maluku mendapat pengawasan dari tim panitia seleksi calon taruna taruni Poltekim dan Poltekip bersama pihak UPT BKN Ambon. Pelaksanaan SKD diawali dengan pengaturan area parkir dan pengamanan peserta, pemeriksaan kelengkapan dokumen, administrasi dan registrasi, pemberian PIN registrasi, serta penitipan barang bawaan pada loker yang telah disediakan. Peserta selanjutnya menjalani pemeriksaan menggunakan metal detektor sebelum diarahkan menuju areal steril. Setelah berada di area steril, peserta mendapatkan tutorial mengenai tata cara penggunaan sistem CAT sebelum kemudian diarahkan menuju CAT station untuk melaksanakan ujian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Riki Dwi Biantoro menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas proses penerimaan calon taruna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 94 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lain. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri Seribu Pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Itu yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah turun, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Lus Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras, dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

Dita, Ali, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Mbak Sudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Pak Sudara, Katompong masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Mbak Sudara berawal dari kegemaran memasak. Christine Salis Salamina mengembangkan hobi tersebut menjadi usaha mikro kecil dan menengah UMKM Nyonya Gunung Food and Drink. Perjalanan usaha yang dijalaninya tidak selalu mudah, namun passion dan kecintaan terhadap dunia kuliner membuatnya terus bertahan dan berinovasi. Christine mengungkapkan bahwa ketertarikannya pada dunia kuliner bermula dari kebiasaan memasak untuk keluarga. Ia belajar memasak dari mertuanya dan merasakan kepuasan ketika hasil masakannya dapat dinikmati keluarga. Christine menilai perjalanan menjadi pelaku UMKM merupakan proses untuk terus bertumbuh. Dia juga terus melakukan inovasi dengan mengembangkan produk berbahan pangan lokal. Salah satu produk terbarunya adalah kroket perbahan ubi dengan isian tuna asap dan coklat yang dikembangkan dengan konsep berbeda dari produk kroket pada umumnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal, yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran, jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah. Ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Jika Anda memang seorang penikmat wisata pantai atau hobi menyelam, sudahkah Anda menelusuri Taman Laut Pulau Rubiah di Sabang? Jika belum, mari kita kunjungi sama-sama. Taman Laut seluas 2.600 hektar memang andalan Pulau Sabang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Taman Laut Rubiah dihiasi terumbu karang dan aneka ikan hias yang jumlahnya mencapai 529 jenis. 8 di antaranya hanya terdapat di pulau tersebut. Airnya yang jernih dan tenang membuat ikan-ikan dengan warna-warni yang indah dapat dilihat dari permukaan air. Taman laut ini berada di sekitar Pulau Rubiah yang merupakan pulau kosong tanpa penghuni. Dulu, di pulau seluas 5 hektar ini berdiri sebuah rumah sakit. Namun pada zaman perang melawan Belanda, bangunan tersebut rusak dan kini tinggal menyisakan puing-puing saja. Pulau yang memiliki tanaman khas pisang ayam ini juga ditumbuhi tanaman industri seperti cengkeh dan kelapa. Beberapa fauna yang hidup di hutan wisata ini juga cukup menarik, seperti kera endemik serta burung dara Nikaboe.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayang Sari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Isvan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 90-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengarus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: yo a patente.
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

News Pro 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, katong sudah dipukul 15 lebih 3 menit dan itu artinya katong akan sama-sama mengikuti siaran berjaringan Nusantara antara Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 Yogyakarta di sore hari ini, sore hari waktu Indonesia Timur. Dan di Suara Budaya Nusantara kali ini kita akan mendengarkan topik yang akan dibahas pastinya mengenai Batiku Identitasku, Melangkah Bersama Menjaga Warisan, dengan narasumber yaitu Bapak Hanang Mintarta yang merupakan CEO Banyu Sabrang Batik dan akan dipandu oleh host kita di sore hari ini pastinya yaitu Pok Nova Kalista dan juga host dari RRI Yogyakarta ada Kak Semi Prabowo. Nah, untuk pendengar yang sedang stay tune dengan Katong di Pro 4 RRI Ambon di sore hari ini, jangan kemana-mana dan selamat menikmati ya, dan mendengarkan pastinya Suara Budaya Nusantara antara RRI Jakarta dan RRI Yogyakarta di sore hari ini.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya selamat siang Po Nova.
1: Iya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Ya,
1: Masya Allah, Batik. Luar biasa.
3: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, Batikku Identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Paul Nova di Jakarta. Dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbincang dengan narasumber kami. Ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Paul Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat tinggi-tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
2: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Anang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, oh, ya, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
2: Yeah.
3: Seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang apa namanya, basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Anang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas, terutama okay. desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara yeah. detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau yeah. mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Anang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah. Oh, lukisan iya. saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh, gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Ya.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi, adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu?
3: Satu minggu.
2: Oke.
3: Jadi satu kalau
2: desain
3: 50-an.
2: Satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
3: Itu cuma satu, Mas.
2: Satu ya?
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu, dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Dan gitu, kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama,
3: gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu, Mas.
2: Baik. Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif adik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya, yeah.
3: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah, iya. Yeah.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Yeah. Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, mm-hmm. batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu.
2: Mm-hmm.
3: Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan,
2: yeah.
3: seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
2: Yeah.
3: Ada rasa tersendiri.
2: Uh-huh.
3: Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri, kan gitu.
2: Baik.
3: Nah, yeah. Apalagi dengan printing, ya itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja, auranya kelihatan.
2: Hmm.
3: Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
2: Iya, yeah, iya, gitu. Yeah, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga yeah. sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu,
3: yeah, yeah,
2: atau
3: yeah.
2: mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu, yeah,
3: yeah.
2: mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
2: Ya.
3: Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik.
2: Mm-hmm.
3: Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
2: Yeah.
3: Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
2: Ah, iya. Yeah.
3: Yeah. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
2: Iya.
3: Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi mm-hmm. kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
2: Yeah.
3: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis.
2: Mm-hmm.
3: Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
2: Oh,
3: kan gitu.
2: Oh,
3: ya. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal.
2: Mm-hmm.
3: Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Yeah. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Ya, tapi kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
3: Banyak ya.
1: Justru
3: itu kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya, Mas Anang ya.
3: Oke dah. Harga yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Semi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu, Mpo.
1: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-112-4928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nya Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Pompo, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 574-55-2219.
3: Oke.
4: Atau di WA di 0895-01-44-1066.
3: Oke. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam, is best.
3: Mm-hmm. Ya.
5: Ponopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, Ponopa kemarin dicari-cari sama orang Padang. Berapa jam?
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, itu budaya
3: ini. Oke.
5: Halo juga di Jogja.
4: Halo,
3: Mas Semi ya? Iya,
4: Mas
3: Semi.
5: Ya, yang lagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Manggil Maska apa manggil
4: Mas Hanang?
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat apa?
4: Baju-baju
5: tidur. Bener nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, Assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Waalaikumsalam.
5: Dari tinggal tidur ya Jakarta Selatan.
4: Yeah.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis apa namanya kan?
4: Primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron? Nah, itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu ya, warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak Mas Semi. Ponopa blaam.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-01441066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya.
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar ya, gitu.
0: Iya, iya.
4: Gitu Mas Anang.
0: Ya, ya, silakan Mas Anang. Ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama.
3: Oh.
0: Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi ya, misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya, karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya.
4: Mm-hmm.
0: Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena yeah, dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus.
3: Oh.
0: Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan,
0: yeah,
4: ini kan balik kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang yeah, tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, yeah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Yeah.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100 ribu. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tetap autentik, asli, gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Yeah.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya yeah, batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo.
4: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Emi.
4: Baik. Okay. Itu Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Emi?
4: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274-55-2219 mm-hmm, atau di WA di 0895-0144-1066. Sementara belum ada lagi nih Pak di
3: Jogja. Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum Pak Nova, yang cuantik, yang ambisian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya?
3: Iya. Yeah.
6: Mas Anang,
3: yeah,
6: mau nanya dong, kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah.
0: Yeah.
6: Apakah apa perbedaan motifnya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Okay. Satu lagi nih Pak Nova.
3: Apa tuh?
6: Mau pakai baju batik
3: Jogja.
6: Bukan berakar ke Jogja.
3: Asik.
6: Cukup ada di tanah abang langganannya Bu.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova ya. Semuanya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja.
3: Hmm.
0: Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang.
3: Hmm.
0: Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak
4: yeah,
0: parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan gitu. Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya Jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa. Geometris, simpel, sederhana. Nah, Jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya Jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
4: Oke. Okay. Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan.
4: Coba kita sapa selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
3: Baik, kalau gitu ya. Di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besaran motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton
3: sampai
0: ya.
3: sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang? Aduh.
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya, tapi gitu. Kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
0: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
3: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
3: Baiklah. Kalau
0: itu
3: begitu.
0: Yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbok
3: nih. Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya Mbok ya.
3: Ya silakan.
4: Ini
3: Mas Emi
4: bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa
3: pudar.
4: Ya?
3: Pudar.
0: Yeah. Tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja. Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci gak apa-apa?
0: Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya. Karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin. Jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur. Misalnya baru beli, kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Diangin-anginkan gitu ya.
0: Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
3: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Iya, karena kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke
4: ini
3: deh.
4: Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Halo. Alhamdulillah.
4: Selamat tersambung. Siang ya.
7: Dengan Anang dan Pak Anu Pak Nova.
3: Iya. Ya.
4: Dengan siapa?
7: Saya tak.
4: Di mana Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh nggih, Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nggih. Monggo ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta Mas Emi.
4: Iya.
7: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh Mas Emi atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu.
7: Oh,
4: oh. Oh gitu, nggih. Lah, emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000 kan.
4: Oh, gitu.
7: Aduh.
3: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya?
7: Enggak.
4: Enggak ya.
7: Cuma
4: satu.
3: Belinya di mana dulu?
7: Mana disuruh? Itu di
4: mana?
7: Itu ada pasar Gantol Mas.
4: Di mana?
7: Atau Gantol Layang itu namanya Para Layang itu.
4: Di tempat Para Layang?
7: Di
4: daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu, Nji.
3: Oke, okay, baik.
4: Oh harganya mahal gitu, Nji?
3: Ya.
4: Oh, di Taman Mini. Oh gitu.
3: Oh, di Taman Mini. Nah, baik. Mahal, begitu, ya.
4: Baik begitu, Pak Sagio.
7: Gitu aja.
4: Baik, terima kasih.
7: Mas Anang kali.
0: Terima kasih.
4: Baik.
3: Ya.
0: Yo, salam balik. Sehat selalu.
4: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
3: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya. Halo.
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah.
0: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu ya, mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap nggih bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
3: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
0: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
0: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
0: Nanti minggu Pak sama Mas Emi.
3: Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul.
3: Iya, enggak.

0: berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
2: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
1: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita.
0: Ya, mudah-mudahan bermanfaat
1: ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Basudara, Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko mengajak insan media berperan menjaga suasana di Provinsi Maluku tetap kondusif melalui pemberitaan yang menyejukkan. Ajakan itu disampaikan dalam silaturahmi Pangdam 15 Patimura bersama insan media di Ambon pada Selasa 29 September 2026.

0: Media diminta tidak membesar-besarkan pemberitaan yang berkaitan dengan konflik di tengah masyarakat, dan menurutnya informasi yang disampaikan secara tidak tepat dapat mempengaruhi situasi dan memicu ketegangan. Ia menilai pemberitaan mengenai konflik antar kelompok termasuk yang berkaitan dengan suku maupun agama perlu disampaikan secara bertanggung jawab. Olehnya itu, media diharapkan tetap menjaga fungsi jurnalistik dengan mengedepankan fakta tanpa memperkeruh keadaan. Ia berharap kemitraan Kodam 15 Patimura dengan insan media terus diperkuat untuk mendukung terciptanya Maluku yang aman, tertib, dan sejahtera. Dan media juga diharapkan dapat mengangkat berbagai informasi positif dan potensi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: sama kuda, Pak.
1: Hih, habis ya.
2: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan di sejumlah wilayah Maluku dinilai berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagaimana disampaikan Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko saat silaturahmi bersama Insan Media Selasa 29 September 2026. Keberadaan satuan dengan jumlah personil yang besar akan menciptakan kebutuhan baru di wilayah penempatan. Menurut Kasdam, aktivitas ekonomi dapat tumbuh dari kebutuhan personil dan keluarga yang tinggal di sekitar satuan dan kondisi ini mencakup kebutuhan sehari-hari, layanan pendidikan, hingga berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Selain aspek ekonomi, ia juga menyebut Yonif TP juga memiliki peran dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Kehadiran satuan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap program yang berkaitan dengan kebutuhan pangan masyarakat. Keberadaan Yonif TP lanjutnya perlu dilihat sebagai bagian dari pembangunan wilayah yang melibatkan berbagai sektor. Pemerintah daerah, masyarakat, TNI, dan media dapat mengambil peran sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Diharapkan pembangunan Yonif TP di Maluku dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah. Sinergi berbagai pihak penting agar keberadaan satuan sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: 131 kg hilang dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Maluku. Material tersebut merupakan barang bukti yang telah dirampas oleh negara berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Ambon. Kepala Dinas SDM Maluku Abdul Haris menegaskan merkuri yang hilang bukan merupakan barang titipan, melainkan barang bukti yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas SDM Maluku. Ia juga membantah informasi yang menyebut berat merkuri yang hilang mencapai 1 ton. Dikatakan hilangnya barang bukti tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku setelah diketahui oleh pihak Dinas SDM. Gubernur kemudian menginstruksikan agar kejadian itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Haris mengakui kondisi gudang Dinas SDM belum memiliki sistem pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti setelah hilangnya barang bukti milik negara. Saat ini kasus pencurian itu kini ditangani aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku dan keberadaan barang bukti. Sementara itu Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku berencana memanggil Kepala Dinas SDM untuk meminta penjelasan terkait pengamanan barang bukti tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Kawan ni, ternyata UMKM ni akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun ni, jadi Ali ni sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat juga mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut doh supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku tuh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik, kita Hinci ada lagi teman ibu saudara di saat ini, menit yang ke-6 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kedua negara saudara, program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku hadir menemani ibu saudara. Oke, dan ibu saudara, ada lagu yang terima kasih dari Helmi Pesel 5 dengan Maluku Tanah Pusaka mengalih jumpa kita untuk

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau betul ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kena benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Kerja itu kan tergantung buah pala. Kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya kalau buah palanya tipis berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pusari,
1: air
3: juga kurang.
1: Kalau isinya dia tebal tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
3: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morella. Pala bukan sekedar rempah. Di Morella, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malaysia berontak mengusir si mata biru Kompeni Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada problem lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Penambat Padimura, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, penghijauan bersih lingkungan, edukasi pengurangan sampah, pembentukan kebun karang, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit pedes. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya, obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita.
3: Tapi khasiatnya mujarab ya?
2: Iya, mujarab.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Sudah kering?
2: Iya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu
2: aja? Kalau malam itu, dia kayak terlibat, terapi. Sehingga kita tidur sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadlii menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadlii menyebut sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

0: Perompat FM buat saudara semua, ada pulau Nenaku yang kita kasih teman buat saudara saat ini. Dan itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita untuk program Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku di edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 29 September 2026.
1: Barang salawatku.

0: 104 FM saudara semua, 1 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk saudara semua. Dan saudara, kita lanjutkan ke acara berikutnya di saat ini, yaitu drama legenda. Dan drama legenda kali ini Beta Kan Kasih menemani saudara, yaitu Air Mata Telaga Biru. Selamat mendengarkan.
1: Air Mata Telaga Biru. Alkisah perjalanan hidup sepasang kekasih berasal dari Kampung Lisawa, daerah Galela, Maluku Utara. Kedua sang kekasih itu bernama Mago Hiduru dan Majo Jaru. Di perkampungan mereka tinggal sangat miskin dan sangat susah mendapat air. Penduduknya pun sedikit, walaupun kehidupan di perkampungan terasa suasana damai dan tenang. Sudah lama, Mago Hiduru memiliki keinginan untuk meminang Majo Jaru menjadi istrinya. Namun hatinya belum berani untuk mengutarakan maksud, sebab untuk menghidupi dirinya sendiri saja masih terasa sulit.
2: Kapan kau akan meminangku, kakak?
3: Iya, sabar adik, kakak pasti akan meminang adik.
1: Angin sepoi-sepoi bertiup dari kejauhan. Terlihat Mago Hiduru duduk seorang diri, merenung dan berpikir untuk merantau. Rencana ini pun dibicarakan bersama kedua orang tuanya.
4: Apa kamu sudah memikirkannya masak-masak, anakku?
3: Iya, ayah. Beta ingin menghadiahkan kehidupan yang layak untuk istri beta kelak. Kalau bisa, beta juga ingin membawa pergi ayah dan ibu dari desa yang miskin ini.
4: Kalau begitu, ayah mengizinkanmu, nak. Namun, bicaralah dulu dengan Majo Jaru.
1: Mago Hiduru akhirnya menemui Majo Jaru, dan dia mengutarakan keinginannya untuk merantau. Mendengar permintaan kekasihnya, Majo Jaru menjadi resah.
3: Jangan gelisah, adik. Beta pasti akan segera pulang dan membawa uang banyak. Kita akan menikah.
2: Beta takut terjadi apa-apa.

0: apa-apa dengan kakak.
1: Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa dengan Beta. Percayalah, Beta pasti akan segera pulang. Beta hanya minta satu, supaya adik setia menunggu Beta. Kita akan menjadi pasangan sehidup semati.
2: Setelah dibujuk oleh Mago Hidoru, akhirnya Mbak Jaro pun setuju. Walaupun itu dengan berat hati. Sebuah kapal layar sudah menunggu Mago Hidoru. Kedua orang tuanya dan kekasih pujaan melangkah sambil mengantar Mago Hidoru dengan hati yang berat.
0: Beta bersumpah akan setia menunggumu sampai mati, Kak. Tak ada yang mampu memisahkan kita.
2: Air mata Mago Hidoru berlinangan oleh hembusan angin disertai suara sirine kapal dan berkata, akan bersumpah akan menunggu Mago Hidoru sampai kapanpun.
3: Tunggu Beta sayang, Beta pasti kembali.
2: Hari demi waktu cepat berlalu, dan setahun pun telah berlalu. Menunggu dalam penantian yang tak pasti, belum ada kabar.
0: Wah, pasti Kak Mago Hidoru ada di kapal itu. Senangnya.
2: Perasaan resah hati Mago Hidoru setiap hari dia pergi ke pelabuhan untuk menunggunya. Namun sayang apa dikata, tidak ada nampak kedatangan Mago Hidoru.
0: Kenapa kamu tidak ada, Kak? Kapan kamu pulang?
2: Suatu hari sebuah kapal besar datang dan berlabuh. Mago Hidoru menyambutnya dengan hati gembira. Dia menunggu sampai penumpang kapal itu turun, tak menemukan kekasih hatinya.
0: Permisi tuan, apakah engkau mengenal Mago Hidoru?
4: Siapa tadi?
0: Mago Hidoru, dia kekasih Beta. Setahun lalu, dia naik kapal ini menuju negeri seberang.
4: Oh iya, aku ingat. Aku tahu dia. Sayang, nasibnya subuh malang.
0: Oh, apa yang terjadi dengannya?
4: Sebulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Tapi sayang, nyawanya tidak bisa ditolong. Dia sudah meninggal.
2: Kemudian Mago Hidoru memberanikan diri untuk bertanya pada kapten kapal. Mendengar ucapan kapten kapal itu, Mago Hidoru menjadi lemas dan tak berdaya.
0: Tidak mungkin. Kakak pasti kembali.
4: Maafkan aku karena telah mengabarkan berita buruk ini.
2: Dengan langkah yang berat, Mago Hidoru berjalan pulang sepanjang perjalanan. Dia terus terkenang oleh kekasihnya. Dia ingat akan janji untuk sehidup semati. Rasanya dia melangkah terasa semakin berat. Mago Hidoru tidak kuat terkulai di bawah akar pohon beringin. Waktu sudah berubah siang menjadi malam. Tangisan dan air matanya yang semakin keluar itu berubah dan menjadi genangan air. Suara tangisan semakin terseduh-seduh. Genangan air mata semakin lama, semakin tinggi.

0: Majo Jaro pun tenggelam dalam air matanya sendiri. Dia pun mati dan tenggelam. Maka genangan itu pun semakin membesar dan berubah menjadi telaga. Airnya semakin bening seperti air mata berwarna biru. Suatu hari seorang pencari kayu bakar, dia menemukan telaga itu. Dia sangat terkejut dan melaporkan penemuannya ke tetua dusun Lisawa. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat telaga itu berada. Gemparlah semua warga dusun Lisawa datang menyaksikan.
1: Apakah ini pertanda buruk untuk desa kita? Kok aneh ya, tiba-tiba ada telaga ini.
0: Akhirnya perintah kepala dusun dan tetua dusun Lisawa berkumpul untuk mengadakan upacara adat untuk pemanggilan Jomadu Hutu atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat upacara berlangsung, terdengarlah bisikan suara yang berkata,
2: "Telaga itu tercipta karena hati yang patah. Air matanya mengalir dan terus mengalir menjadi telaga."
0: Setelah mendengar bisikan itu, kepala dusun tetua adat mengumpulkan warganya.
3: "Ketahuilah, telaga itu tercipta dari air mata seorang gadis yang patah hati. Siapakah gerangan di antara kalian yang kehilangan anggota keluarga?"
0: Bapaknya Mago Hidiru pun maju dan dia mengaku telah menantikan anaknya yang setahun telah pergi sampai saat ini belum ada kabar dan kembali.
4: "Sudah setahun putra Beta belum kembali. Beta tidak tahu nasib putra Beta."
0: Ayah Majo Jaro pun ikut maju ke depan menghadap kepala dusun Lisawa.
5: "Sejak putri Beta pergi ke pelabuhan beberapa hari yang lalu, dia tidak pernah kembali."
0: Akhirnya seluruh warga dusun Lisawa pun menyaksikan dan mengetahui jika sepasang kekasih itu sudah telah tiada, dan mereka pun bertekad untuk merawat dan menjaga telaga itu dengan baik dan memberinya dengan nama Air Mata Telaga Biru.

0: Pesan moral dari cerita rakyat Maluku, asal-usul air mata telaga biru, adalah dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dan tidak boleh larut dalam kesedihan. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, produser Yopi Noya, penulis naskah Amiruddin Sanaki, korektor naskah Ati M. Makmara, pengarah acara Koce Noya, operator Hari Sukota.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara masih ya di beta saat ini, menit yang ke-23 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Perjalanan kita masih panjang ya, beta dengan saudara. Dan saudara, pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan di sejumlah wilayah Maluku dinilai berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat juga. Sebagaimana disampaikan Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujiarmarko ya, saat di silaturahmi bersama insan media Selasa ini ya 29 September 2026, dan keberadaan satuan dengan jumlah personil yang besar akan menciptakan kebutuhan baru di wilayah penempatan. Menurut Kasdam, aktivitas ekonomi dapat tumbuh dari kebutuhan personil dan keluarga yang tinggal di sekitar satuan. Kondisi ini mencakup kebutuhan sehari-hari, layanan pendidikan, hingga berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, ding bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Rombat FM, saudara semua, dan itu tadi ya yang aksi sekali untuk kita nikmati. Menemani saudara ada anugerah terindah dari Mita Telahatu ya, Ding Stevi, yang tegas teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, perjalanan kita tinggal dua lagu ya yang terima kasih. Nantinya saudara, kita akan ada dengan saudara di program kita, yaitu Matawana Program 4.

0: Air mata telaga biru. Alkisah perjalanan hidup sepasang kekasih berasal dari kampung Lisawah, daerah Galela, Maluku Utara. Kedua sang kekasih itu bernama Mago Hiduru dan Majo Jaru. Di perkampungan mereka tinggal sangat miskin dan sangat susah mendapat air. Penduduknya pun sedikit, walaupun kehidupan di perkampungan terasa suasana damai dan tenang. Sudah lama, Mago Hiduru memiliki keinginan untuk meminang Majo Jaru menjadi istrinya. Namun hatinya belum berani untuk mengutarakan maksud, sebab untuk menghidupi dirinya sendiri saja masih terasa sulit.
1: Kapan kau akan meminangku, kakak?
2: Iya, sabar adik, kakak pasti akan meminang adik.
0: Angin sepoi-sepoi bertiup dari kejauhan. Terlihat Mago Hiduru duduk seorang diri, merenung dan berpikir untuk merantau. Rencana ini pun dibicarakan bersama kedua orang tuanya.
3: Apa kamu sudah memikirkannya masak-masak, anakku?
2: Iya, ayah. Beta ingin menghadiahkan kehidupan yang layak untuk istri beta kelak. Kalau bisa, beta juga ingin membawa pergi ayah dan ibu dari desa yang miskin ini.
3: Kalau begitu, ayah mengizinkanmu, Nana. Namun, bicaralah dulu dengan Majo Jaru.
0: Mago Hiduru akhirnya menemui Majo Jaru, dan dia mengutarakan keinginannya untuk merantau. Mendengar permintaan kekasihnya, Majo Jaru menjadi resah.
2: Jangan gelisah, adik. Beta pasti akan segera pulang dan membawa uang banyak. Kita akan menikah.
1: Beta takut terjadi apa-apa dengan kakak.
2: Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa dengan beta. Percayalah, beta pasti akan segera pulang. Beta hanya minta satu, supaya adik setia menunggu beta. Kita akan menjadi pasangan sehidup semati.
0: Setelah dibujuk oleh Mago Hiduru, akhirnya Majo Jaru pun setuju. Walaupun itu dengan berat hati.
4: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, saudara, di 0911311544 dan di 0813562458857 beta terima saudara yang mau bergabung, silakan ya di sini. Apalagi tepatnya di ini hari tanggal 29 besok ya, masih besok masih tanggal 30, belum tanggal 1. Dan silakan ya yang mau bergabung di Mata Warna Program 4 0911311544 ditemukan untuk buat saudara di saat ini. Yang mau bergabung boleh ya, ditunggu saat ini di 0911311544. Selamat malam dulu untuk Juminten, apa kabar Juminten di hari ini? Juminten dalam keadaan yang paling baik. Iya, betul sekali. Untuk siapa lagi? Woi Inka Sulama sing masuk. Terus Ances juga. Ances juga, tunggu Ances juga, Sulama sing masuk. Vi di Kupang, apa kabar Vi? Halo, selamat malam buat Ono Perampat.
1: Mata Warna Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam Mata Warna Pro 4. Deng sapa nih?

0: Ira di lain.
1: Ira. Ira radio monitor kas kecil sadiki bilang pai tua di belakang tuh.
0: Sudah.
1: Nah, kayaknya sudah. Belum. Kayaknya sudah.
0: Kalau jangan bilang belum lah ya.
1: Wah iya, makam belum.
0: Iya, barang kita orang Ambon.
1: Iya kan tinggal di Ambon.
0: Masih bisa begitu, biar bang mana darah tuh.
1: Iya, darah dari mama.
0: Darah manis tuh.
1: Darah dan mama tuh, bukan dari papa. Iya. Jadi katong orang Saparua.
0: Masih papa.
1: Oke, Ira. Ira ya, lebih tepatnya iya. Ira. Ira nama panjang siapa tuh?
0: Vira bukan Ira ya.
1: Oh Vira, jangan marah, langsung gas tuh marah-marah leh. Siap Vira.
0: Iya.
1: Vira.
0: Ya.
1: Tes telinga angsa dulu pertama.
0: Diskosa.
1: Oke Vira, silakan Vira, lagunya apa yang mau minta?
0: Oke lagunya. Kakak hati juga dari Caken.
1: Caken. Jantung ya. Hati.
0: Kakak hati, kakak hati.
1: Oh, kakak hati.
0: Iya.
1: Siap. Yang masuk ya. Yang berani masuk sentau penyanyi kah, sentau judul lagu, bisa putar lagu.
0: Oh, yang penting tahu judul lagu biar sentau artis.
1: Iya, biasa gitu tuh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke. Pertama-tama mau
1: Vira, silakan.
0: Buat Kak Elinci, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati. Nah, yang berikut buat yang Kevin yang sedang dengar radio, kalau jago tantang.

0: diberkati buat Pak di Waihau, Pak di Salase, selamat malam, diberkati Bunda Natalia di Tautoli, selamat malam, diberkati ada Nonano di Nado. Mm-hmm. Ada Mr. Gasok juga, selamat malam. Dan Kapten Dinamletus Dewa Hujan, selamat malam juga Dewa Hujan. Awas kalau masuk jangan terlalu palewe,
1: jangan terlalu bicara banyak begitu.
0: Iya, terlalu banyak spok.
1: Tapi dia kan cuma menghibur toh.
0: Udah juga jangan terlalu banyak lah, nanti kata masuk setengah mati.
1: Kata masuk setengah mati sih ya. Iya. Dengar tuh.
0: Yang berikut buat mama juga yang lagi lenyap, sama mama tidur juga sebab. Oke kakak, begitu juga ya. Selamat malam kakak.
1: Oke, selamat malam kembali Dado. Oke, baik buat saudara, itu tadi ya, ada kakak hati asik dari Vira tadi. Oke, di belakang Vira kita terima nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam kakak Hence, apa di kabar?
1: Baik, nano-nano.
2: Tahu. So hafal ya. Mm-hmm. Atol. Iya, sudah amnesia nih kok kita.
1: Oh, ini nano-nano di mana, Manado kah Toli-Toli?
2: Be Manado tuh nano-nano, Toli-Toli Bunda Natali.
1: Oh.
2: Melayang-layang di udara.
1: Cici.
2: Iya tuh, habis di Matawana Pro 4, melayang-layang di udara sebelah sana.
1: Oh begitu.
2: Baru melayang. Lah iya tuh. Mm-hmm.
1: Okay.
2: Yang penting kan RRI itu.
1: Siap.
2: Okay. Itu lagu.
1: Nano-nano.
2: Gimana cuaca di sana? Spill kemari dulu dan kakak Hinca.
1: Lagu mau minta lagu apa nih nano-nano?
2: Wah, orang tanya cuaca langsung lagu kakak Hinca ini.
1: Oh, cuaca. Di sini cuaca katong sementara lagi panas.
2: Oh, belum hujan-hujan juga ya?
1: Barang situ mau minta hujan turun.
2: Iya, kayaknya ini mau minta hujan turun, belum lagi di mana tuh.
1: Oh, bagaimana
2: ada hujan rindu. Aduh kak, kita mau minta lagu Raciku. Ah,
1: Raciku ah, mau bagoyang.
2: Bagoyang-goyang, no, gak apa-apa. Goyang terus sudah. Namanya si. Juga orang Manado di orang Ambon suka badonci-donci toh. Badisco-disco.
1: Ah, jangan bawa-bawa orang Ambon.
2: Kenapa kak? Boleh. Enggak maksudnya
1: orang
2: tuh,
1: Ambon
2: memang
1: kan suka acara. Orang Ambon sih sama badisco.
2: Oh, semua. Memang kain cendak.
1: Hmm?
2: Emangnya ke kain cendak enggak pernah dulu disco-disco tanah begitu?
1: Ceng, saya mau disco tanah, disco di tanah nanti abu nai.
2: Bisanya begitu. Aduh, abu nai. Nyana kan so malam tuh. Jadi DP abu sudah mau naik.
1: Oh begitu.
2: DP abu yang mengerti. Nah tuh kan seinjak-injak loh dia mau naik bagaimana. Sudah injak-injak yang tentu sepatu.
1: Aduh.
2: Oh kalau zaman dulu kalo... paling bagus.
1: Hmm,
2: paling
1: aduh.
2: Bagus dia bagi skotana, bajak, bacaca. Kupu-kupu sepanjang pantai. Mantap.
1: Oke lanjut juga. Lalu
2: lagu.
1: Lanjut juga nona. Jangan kaget lo orang di belakang dong. Belah tuh.
2: Dong marah. Oke maaf ya yang di belakang. Oke, salam-salam yang pertama buat kakak Hence, terima kasih sudah terima nona-nona Ellen Gurite telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat sukses, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin.
1: Amin.
2: Mau salam yang baru lewat tadi, Nona Fira di mana, Nona?
1: Di Wai.
2: Ah, Nona Fira di Wai. Terima kasih salamnya, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Bunda Christine Natali di Toli-Toli, selamat malam, salam kasih diberkati bersama keluarga juga. Ada kakak Eva di Talake, selamat malam kakak Eva sayang. Ada kakak Rere juga di Paso Tengah, selamat malam, salam kasih diberkati bersama keluarga. ada adikku Haryati di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga. Ada Bung Fabio di Suli. Selamat malam, salam sehat. Ada Bung Stevi di Hatbus juga. Selamat malam, ada Pak Dewa Hujan. Apa kabar Pak Dewa? Kalau ada monitor gabung. Ada Pak Deden di tengah-tengah. Ada Kak Dede di Negeri Lama. Selamat malam, salam sehat. Ada Bung Erik di Masohi. Ada Main di Kayu Tiga. Ada Bunda Popi di Skip. Ada Mamani di Paso Transit. Ada Nona Sina di Kebun Jeruk. Ada siapa lagi ya? Ada Gas apa? Bung Gastot, Gasot. Kak Dede, Kak Hinsa.
1: Iya.
2: Namanya Gasot. Bung Oh, Master Bung Gasot. Gasot. Oh, Mister Gasot di Karang Panjang, bukan ya? Di Tuni.
1: Di Tuni. Tuni ya? Tuni. Puncak Tuni.
2: Di Puncak Tuni. Ada yang di Karang Panjang itu Bunda siapa?
1: Yang di Karang Panjang Eva. Eva Inka.
2: Inka ya? Ya, yang di Karang Panjang juga Inka. Dan siapa lagi? Semua-semua aja. So, lupa itulah yang semua dapat salam. Selamat malam, salam sehat, salam kompak. Dan diberkati bersama keluarga. Untuk Kak Hence yang baik hati, terima kasih. Selamat malam, Matawana.
1: Oke, okay, selamat malam, Dado, kembali. Oke, itu Nano-Nano ya, yang ada di Manado. Di belakang Nano-Nano. Tonton terima nih. Halo. Halo.
3: Selamat malam, Kak Hence.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Dengan orang lama, Kak Hence.
1: Orang lama stok baru. Belagu saya mau bilang nama.
3: Dengan Linda di rumah 3, Kak.
1: Linda?
3: Iya.
1: Linda, kita baru dengar nih Linda.
3: Iya, sudah kakak.
1: Rumah 3, saya yang di ini ya?
3: Di Longgar, kakak.
1: Lorong Gandaria, toh?
3: Iya.
1: Dompung acara belum habis, toh?
3: Habis kemarin
1: tanggal berapa? Iya. Sedangkan katanya acara puncaknya nanti di tanggal 3.
3: Kemarin final itu
1: belum. Yang kita dengar katanya tanggal 3 kalau saya yang salah.
3: Usin kami kata barang panitia lah jadi.
1: Barang ketemu kan panitia.
3: Iya, itu yang jaga karcis lah bagi orang lain.
1: Oh, ya sudah, siap.
3: Pergantian.
1: Siap.
3: Oke, kata.
1: Lagu apa nih?
3: Lagu Sabarang saja, Kak.
1: Sabarang,
3: Kak? Belok, ya, Kak.
1: Siapa?
3: Perasan belok dari...
1: Perasan belok? Siapa?
3: Iya, dari Sapa Has. Itu.
1: Siapa? Oh, iya, mantap. Kita putar. Tenang.
3: Oke, Kakak Enci. Salam juga buat dia baru lewat. Buat Kakak Enci, selamat bertugas. Selalu hati-hati di jalan. Lalu buat Kakak Rere. Selamat malam, Kakak.
1: Kakak Rere belum masuk. Kakak Rere biasa tuh masuk, tapi jam segini Kakak Rere belum masuk nih. Tidur kah, apakah belum pulang?
3: Kayaknya. Ya buat Mr. Gasot, Bang Dewa, Fabio di Sulik, orang Arbes, Bunda Marni, salam manis saja. Iya kakak, begitu ya kakak.
1: Oh itu saja.
3: Iya kakak.
1: Oke, selamat malam kembali. Baik, Bapak Saudara, tiga donci kita mau kasih. Jangan kemana-mana ya, Bapak Saudara. Ini tiga donci nanti baru kita balik kembali di program kita Teraksi Musik Ambuina. Untuk yang di Waisana minta, itu akan judul Bukan Kakak Hati, akan judul Hidup Orang, Bapak Saudara, dari Caken. Oke, lagi kata putar nih.

pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu kala dan wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan wai memiliki arti air. Jadi, kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Pro 4 FM saudara semua di 0911311544 kembali beta buka, yang mau bergabung boleh ya saat ini. Oke, sudah ada yang masuk. Kayaknya katon terima dulu nih. Halo, selamat malam Atawana Pro 4.
1: Atawana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Ada baru bilang sah. Sulangsung toh.
1: Sin tadi cuma masuk dari tadi je mas, sin dapat masuk barang.
0: Oh.
1: Sing apa-apa toh, tapi ada monitor.
0: Oh, sing apa-apa juga. Beta ini kira kata belum pulang kerja.
1: Sudah sepulang su tidur lagi. Tapi radio kan di udara, monitor di udara.
0: Siap.
1: Kakang.
0: Ya.
1: Bukan minta lagu apa?
0: Minta lagu sa. Minta lagu apa
1: tadi? Lagu beta? Ini sih kakak, perasaan belok sih dari Mary Gasper.
0: Hi nona, bilang kata no dengar padahal ada baru Mary Gasper baru habis deh perasaan belok ya minta nih Linda Linda lah. Oh. Ya minta nih yang ada di rumah tiga Linda kak.
1: Oli oh, ada Linda.
0: Iyo. Ah, iya. Minta perasaan kalo belok. Kalau gitu ya sepi di hati juga kak.
1: Sepi di hati, caken cepu sepa.
0: Oke mantap. Silakan ya, kirim pesan. Siap.
1: Iya, pertama salam buat kakak, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat adik Fira di Wai bareng keluarga, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam juga buat adik Linda di rumah tiga bareng keluarga, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Nonano alias Ade Ellen di Malalaya. Selamat malam bareng keluarga, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Ade Haryati di Bunaken. Ada Ade Eva di Talake. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya, Tuhan berkati selalu. Buat Mama Indi Kayu Tiga juga bareng keluarga, selamat malam. Ada Kakak Pence di Saparua, bareng Usi Bace juga di Saparua, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Poti di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Bung Oni bareng keluarga di Tamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Ade Sari Hidayat di Talake, Ade Eva di Waihau. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junadi di Kebon Cengkeh, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasot di Tuni, ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame, Pak Nasru bareng keluarga di Palu, ada juga Bung Deden di Tenga-Tenga, Abang Dewa di Namlea, Adik Fabio di Suli bareng Pak Marcel, Kakak Anjes di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Adik Inka di Karpan bareng keluarga Sorubun, ada juga Adik Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga di Masohi, Bunda Minla Boba di Jailolo, Adik Fi di Kupang, Adik Fina di Kebun Jeruk, ada Adik Ona di Paso SPN juga, selamat malam. Semuanya selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Matawana Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat kata, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu berapa lagi, dadu.
0: Dadu, kembali. Oke, Pak Saudara itu tadi ya. Dan itu Rere, dan di belakang Rere boleh ya. Di 0911311544. Halo.
2: Matawana Perampuan, selamat malam Kak Hinci.
0: Selamat malam, Matawana Perampuan, yang siapa nih?
2: Yang Ewin yang punya wai Kak Hinci.
0: Ewin, apa kabar Nyong?
2: Baik-baik Kak Kak.
0: Oke, Ewin, lagu apa ya, yang mau minta, yang mau dengar?
2: Lagu Bisa Sayang Saya Kak Hinci.
0: Dari?
2: Dodi Denggege. duit kakak.
0: Oke, Dodi ya.
2: Denji, ada suara bilang sing jelas nih.
0: Hah?
2: Ada orang bilang sing jelas nih.
0: Siapa yang bilang sing jelas?
2: Bro, kata lagu salah kan?
0: Hah?
2: Kata lagu salah.
0: Oh.
2: Lagu salah.
0: Iya, barang dia minta itu sing ada lagu itu. Makanya coba cari baik-baik judul lagu apa, Kakak Hati.
2: Iya, anak
0: tuh. Tahu Kakak Hati itu, Kakak Hati mangapa beta jadi pak gitu, biasa lagu itu. Tapi kalau cakin suku siapa pun Kakak Hati, coba cari sendiri kata ada kasih.
2: Coba ada cari, tuh,
0: coba cari YouTube. Jadi kalau salah, mohon maaf karena dominta juga salah toh.
2: Itu sih deh.
0: Jadi yang bukan salah bukan beta, yang salah
2: iya. Sendiri. Padahal kan diri itu ke kenci tuh.
0: Cari, cakin bilang beta telepon cakin tadi cakin bilang kakak ya beta lagu Kakak Hati sih nggak ada.
2: Oke kakak Hendi ada kirimin.
0: Oke silakan.
2: Salam yang pertama buat kakak Hendi yang lagi bertugas, buat Tira yang ada lagi dengar juga, buat Denis, buat Ido, buat Bunda Natalia, buat Bunda Elen di Toli-Toli, buat Kakak Rere, buat Inga, buat Mindy Kuda Mati, buat Eva di Wehaom, Eva di Talake, buat Adi Ledora yang ada di Kuda Mati, buat Kakak Yos juga, Kakak Ponce juga. Selamat malam, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Bung Erik nih, Mas Sofi, Kakak Ayu juga. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan. Dan juga buat semua komunitas Wanita Warna Perempat aja, selamat malam. Salah di monit, Erin tentang masuk di lagu, di jalur yang sama. Buat Mama yang ada tidur, selamat malam, selamat tidur aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan spesial buat seseorang, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Kakak lagu ada tuh?
0: Iya, beta sayang sih itu.
2: Oke, dan kita ke.
0: Oke, dadung. Oke, Pak Saudara itu tadi ya. Ada orang Wayami. Orang Wai, waduh. Wayami itu jauh. Oke, kata terima nih. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
3: Selamat malam Mata Warna Pro 4, Kak Hence.
0: Iya, deng siapa nih?
3: Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Apa kabar Natalia?
3: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Natalia.
3: Kau telah berubah.
0: Toli-Toli ya?
3: Iya, lupa ya.
0: Bukan Manado.
3: Bukan. Toli-Toli Sulawesi Tengah toh.
0: Iya, betul.
3: Kakak Hence bisa request lagu Manado?
0: Lagu Manado. Boleh, Jo.
3: Boleh. Goni Mamahit aja Kakak Hence. Lagunya apa ya? Papa bilang, oh ini pelaut. Papa bilang pelaut
0: Sapa
3: mata
0: bilang
3: keranjang.
0: Pelaut mata keranjang.
3: Keranjang.
0: Oh begitu. Oke. Okay.
3: Boleh tak?
0: Akan, siapa tadi? Akan judul?
3: Itu, siapa bilang pelaut mata keranjang? Kakak Hence ini sudah Lantaran Ngana itu Goni Mamahit.
0: Kalau kita dapat Lantaran Ngana atau siapa bilang?
3: Iya, iya antara dua sudah itu ya, Kakak Hence. Kalau Kakak Hence baik hati nanti carikan sudah dipunya judul dengan dipunya. Yang penting antara dua itu saja. Boleh toh?
0: Siap.
3: Oke, salam-salam ya Kak Hence.
0: Iya, jadi kalau dong kirim kalau itu kalau itu kayaknya balada pelau kalau saya salah.
3: Oh iya, balada pelaut, iya betul-betul.
0: Jadi Kakak kalau sampai tahu, siapa yang beta putar salah, itu barang dong salah judul dan salah penyanyi toh.
3: Ya pasti, sudah pasti itu tidak salah.
0: Oke, silakan.
3: Oke, salam pertama buat Deden ya, ada di tengah-tengah, selamat malam ya. Kakak Rere, makasih salamnya, apa kabar ya? Ada Eva di Talake, terus ada Bung Stevi di Hakbes, ada Winda juga di Rumah Tiga, Bunda Poppy ya di Skip, ada Mr. Gacok di Tuni, Mama In di Kali Tiga juga ya, Abang Dewa juga ya di Lantai 6 ya, ada VNC di Saparua juga, ada Cibace juga di Saparua, Eva di WHO, ada Eca juga di Bentak, terus ada Febio di Suli, ada Pak Marcel di Suli juga, ada Inka di Karpan, Pina di Kebun Jeruk ya, ada Cecen di Tengah-Tengah, ada Ibu Wijati juga ya di Wonosobo, terus ada Vira di Wai, siapa lagi, pokoknya dirangkul aja, sapurata aja ya Kakak Hence, dari asam pesetan tanpa terkecuali. Buat Kakak Hence tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Kak Hence dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Makasih ya Kak Hence, selamat malam, danke, dadu.

Oke, Basudara Beta Putar 3 Donci untuk menemani Basudara saat ini. Mudah-mudahan Donci Beta Putar nih jangan salah lagi. Kalau salah ya dosa diri ya. Oke, kata nikmati sepi di hati dari Caken Suku Sepa. Terima kasih teman di Basudara. Jadi yang kemana-mana ada juga Dodi. Deng yang terakhir balada pelang. Oke. Okay?

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Adik,

0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi, Le Adi. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih dole.

Rompet FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Mudah-mudahan tadi Natalia ya di toli-toli sana terhibur dengan lagu terakhir tadi. Oke, di 0911 3115 44 kembali kita buka yang mau bergabung. Kita masih ya 1 jam ke depan lagi, tersisa mungkin 50 menit ke depan. Oke, boleh ya di 0911 3115 44 yang bergabung. Silakan ya. Mana nih orangnya? Oke, selamat malam dulu untuk buat saudara yang baru pernah bergabung di Gatong. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik pastinya saat ini ya. Dan kita sudah ada menit yang ke-7 dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita masih ya terus sading basudara. Di saat ini yang mau bergabung boleh ya di 0911 3115 44, ataupun basudara yang mau di WhatsApp-nya kita 081-3564-5887. Oke, karena perjalanan kita masih panjang. Putar lagu para kakak Riri, lagu Garuda. Waduh. Kalau itu kita sih tahu ya. Ini orang Namlia bilang putar lagu kalau bisa lagu Garuda. Garuda yang Garuda apa? Garuda di dadaku. Oh gitu ya. Oke, kita masih menunggu basudara yang mau bergabung, boleh ya di saat ini di 0911 3115 44.

0: Selamat malam Kakak, request lagu do Cinta Sakota, dan Kakak request lagu langsung masuk lah. Mau request request pikir apa? Langsung di 0911311544 atau bisa ya di WhatsAppnya kita 0813562458887. Oke, perjalanan kita masih panjang ya, Bos Saudara. Ya, oke, kata terima dulu. Halo, selamat malam Watono Prampat.
1: Malam Gaga, selamat malam.
0: Malam, apa kabar nih? Dengan siapa dulu?
1: Dengan Stevie Kakak.
0: Dengan Stevie.
1: Iya.
0: Stevie di mana?
1: Di Hardbase.
0: Hardbase.
1: Iya.
0: Oke, Stevie.
1: Kakak, malam ini dingin nih.
0: Kenapa?
1: Malam ini dingin. Dingin.
0: Katun setiap malam di sini dingin, barang AC besar toh.
1: Oh, dingin katun di puncak dingin kek ya?
0: Oh, di puncak dingin. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Nyong, bagaimana?
1: Mau kek, gimana kabar?
0: Mau putar, baik.
1: Oh, mau putar. Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Kecewa dari Peter Caparwane. Kecewa. Iya.
0: Bapak jangan judul salah lah ya.
1: Kakak,
0: silakan kirim persapa.
1: Iya, oke. Okay. Pertama buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda, apa kabar? Salam buat keluarga. Terus buat Mr. Gasot Bareng Muntoni di Puncak, Fabio di Sudi. Bandeden, selamat malam. Buat Kakak Rere, Bunda Marni, selamat malam. Kakak Rere dari Kampai. Halo Kakak.
0: Kakak Rere ada tidur.
1: Kakak lah tahu.
0: Malam tadi Kakak Rere bilang abis ini langsung mau tidur.
1: Uka. Ah, sabar. Kakak Rere bun lampu kah sekar atau kah semenyala lampu Kakak?
0: Senta suka-suka Kakak Rere, mau kas nyala kah, mau kas mati kah?
1: Kakak Rere suka menurut lampu.
0: Oh, begitu.
1: Barang nyamuk tuh.
0: Oke, sing. Memang betul lah ya, orang bilang kalau macam tidur tuh mesti kas mati lampu, supaya tidur lebih enak.
1: Oh iya, lebih enak kakak,
0: itu betul. Itu kesehatan bilang, tapi kalau tidur kas
1: nyala. Oh iya, kesehatan bilang, wah oh, benar sekali, berarti Kakak Rere nanti ikut itu.
0: Lanjut
1: Kakak nyong. Riko, kakak punya bilang tadi. Oke,
0: ini lanjut. Ini katanya bahas tentang buat tidur malam.
1: Katanya
0: bahas
1: ya?
0: Nih. Yang mau masuk, ya? Kirim salam, persapa silakan.
1: Oke, siap kakak.
0: Lanjut.
1: Buat Bandewa, selamat malam. Buat orang Manado, nono, manis asam asin. Terus buat siapa? Itu Ellen, terus. Siapa yang di siapa satu ini Haryati selamat malam.
0: Mulai tanya beta mulai.
1: Buat siapa Mbak Pina, Mbak Wiga selamat malam juga. Aduh palai.
0: Lupa
1: lagi. Kakak jadwal mana?
0: Hah?
1: Jadwal. Absin.
0: Tanya sendiri.
1: Oke, lanjut. Oh iya lah. Buat siapa?
0: Tui
1: di Kupang, selamat malam. Buat Eva Juminten di Wai Hawong. Terus buat Inka di Karpan, selamat malam. Dan juga buat Enja di Bintas juga selamat malam. My Poppy, selamat malam Mami. Orang Saperwa ada Usi Bace, selamat malam Usi Bace. Terus buat Jiwa, selamat malam. Buat Ani Uta, itu juga selamat malam di Gamjat. Oke kakai.
0: Itu
1: halo?
0: Sah.
1: Ya?
0: Itu sah.
1: Habis nanti bilang, oh lama lah kakai.
0: Oh iya,
1: lama lah.
0: Mantap. Baik juga tahu diri
1: itu. Oke kakak, terima kasih.
0: Dengar lo. Baik ya? Tahu diri.
1: Itu. Kakak selalu malam.
0: Bercanda sa.
1: Iya,
0: Oke,
1: kakak.
0: yo dadu
1: Dadah.
0: malam.
1: Malam, kakak.
0: Oke, Basudara 0911315444 kembali kita buka untuk Basudara yang mau bergabung silakan ya di 0911315444. Oke, dan Basudara yang mau bergabung boleh di 0911315444. 14 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Perjalanan kita ya masih tertinggal 30 40 menit ke depan. Iya, kalau saya nggak salah. Oke, halo, selamat malam Watona Pura 4.
2: Halo, selamat malam, Watona Pura 4.
0: Selamat malam Watona Pura 4. Deng sapa nih?
2: Dengan Vi di Kupang.
0: Vi di Kupang, apa kabar Vi? Bukan Vira ya, Vi aja.
2: Iya, nama aku Vi.
0: Oke, Vi. Vi lagunya apa nih?
2: Lagunya cukup ini.
0: Nah?
2: Aduh, ini lupa judul lagunya, tapi penyanyinya dari Putri Pasanea.
0: Putri Pasanea apa tuh?
2: Oh, judulnya cuma Perale.
0: Cuma Peralih.
2: Iya, cuma Perale.
0: Oke, siap.
2: Itu judul lagunya.
0: Iya, bukan Perbeta toh?
2: Ya.
0: Sing. Lanjut.
2: Bukanlah. Itu kan cuma judul lagu.
0: Oh iya, Ibu. Iya, siap. Silakan mau kirim
2: Oke,
0: pos apa nih?
2: kita boleh salam kok.
0: Boleh, kalau Sumasa tuh pasti boleh salam lah.
2: Ya. Kita mau salam buat Bung Stevie. Salam balik saja. Ini kopi baliknya, semoga kopinya jangan itu.

0: Jackson ini sama Beckham buat Bung James di Ahuru. Lanjut juga buat Kakak Rere di Paso. Selamat malam. Buat Bung Ewin di Wai. Yang pas di Wai kan?
1: Iya. V di Kupang.
0: Iya.
1: Cuma para ale ni sing ada, yang ada cuma Mita Talahatu, Deng Ever, Deng Morin, cuma para ale.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Cuma
0: Nah dari
1: mungkin bukan cuma para ale, cuma ale saja kapa.
0: Oh nah itu Sum.
1: Sebelah
0: Sorry
1: sah.
0: kalau Sorry kalau judulnya sebutnya salah.
1: Cuma ale saja, bukan cuma parale.
0: Ah iya, benar benar. Terima kasih ya Kak sudah ini
1: Oke, silakan
0: terus
1: terus.
0: kasih kembali. Oke lanjut juga buat ini Bunda Poppy di Skip Bundewa yang ada di mana alamatnya ini Bundewa di oh di Tamblea buat Bung Fabio di Suli Bunda yang bersama teman-temannya juga yang ada di tengah-tengah buat semua saja yang lagi dengar. Selamat malam, selamat beristirahat, salam kompak selalu buat semuanya. Buat kakak, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati selalu. Lagu itu spesial aja buat seseorang yang ada di sana, sah. Iya, buat kakak terima kasih,
1: Iya, dado.
0: semangat selalu, salam sukses.
1: Oke, dangke.
0: Kita pamit dulu, eh. Dadah.
1: Dado. Oke, buat saudara itu tadi ya, yang ada di Kupang sana, di belakang orang Kupang. Halo, selamat malam. Waduh, terputus. Ya, oke, silakan ya yang mau bergabung boleh di 0911311544 itu masih buka. Silakan yang mau bergabung boleh di 0911311. Halo, selamat malam Watawana Pura 4.
2: Watawana Pura 4, Kak Enci selamat malam.
1: Selamat malam, ini kayak ada suara nih kita kenal.
2: Coba jebak.
1: Bung Fabio.
2: Waduh, salah. Aduh, push up dulu.
1: Wih, betul coba ya, kan itu kita tahu dari modulasi saya kata untuk bisa tahu kata orang puncak.
2: Kak Enci, selamat malam.
1: Malam.
2: Oke, bisa dikasih mau rikis lagunya dulu tanpa garam dari Leopold Parinusa.
1: Leopold tanpa garam. Ya. Oke
2: ya.
1: Siap.
2: Salam yang pertama untuk Kak Enci yang lagi bertugas. Selamat bertugas dan sukses selalu. Lompat jaya di udara.
1: Thank you.
2: Terus pulang hati-hati di jalan sampai ketemu dengan keluarga. Amin.
1: Amin.
2: Terus yang baru lewat tadi siapa tuh kakak?
1: Yang baru
2: karena saya bukan terlambat.
1: Yang baru lewat tadi V di Kupang.
2: Iya. Oh, salam balik Ki dari Mister Gasuk di Puncak. Terus untuk siapa ini? Bung Sep di Boka. Indah di Boka juga yang sudah lewat tadi kalau nggak salah lewat ini. Terus li adik ke
1: adik
2: Eca di Bentas. Fabio di Culi, Pak Marcel. Selamat malam juga. Dewa Hujan di Kota Namlea. Selamat malam. Nuno di Manado. Selamat malam juga. Bu Wika di Wonosobo. Selamat malam.
1: Iya, Ibu Wika.
2: Ayu. Ya. Rumah ya. Ayu di Masowi juga selamat malam. Vina di Kebun Jeruk selamat malam juga bersama pacarnya. Itu kata Fabio. Terus Eva Talake, Eva Weang, selamat malam. Bung Deden di tengah-tengah.
1: Terus?
2: Wah. Yono di Mas Yono di Gemba.
1: Iya.
2: Evan Wai, selamat malam. Aduh, yang di Kupang ini?
1: Vivi.
2: Bung Krispati.
1: Oh, Krispati. Ada Vila di Kupang toh.
2: Cia.
1: V pakai V.
2: Oh, V. Di Kupang, selamat malam. Untuk seluruh wartawan Pro 4 yang berdomisili di Manado tanpa terkecuali, selamat malam dari Mr. Kasuk di Puncak. Terus untuk di Kebun Tengti ini. Yang di Kebun Tengki sama tuh kakak, lupa kita.
1: Pak Junaidi.
2: Pak Junaidi, selamat malam Pak Junaidi bersama keluarga. Bung Willy di Wayame, selamat malam.
1: Terus?
2: Yang di Talake ini?
1: Saya lupa dia nama.
2: Saya lupa ya. Kadang-kadang lupa. Eva Talake, Eva Reong sudah tadi. Terus yang laki-laki ini sama?
1: Saya tahu, bisa lupa lah.
2: Ya sudah, kalau bisa lupa juga, selamat malam untuk orang Talake. Bung Tony, tetanggaku. Selamat malam, kalau lagi monit gabung. Linda, Bunda Pupi Skip, Ingkari Karpan. Ibu ini dikali tiga. Selamat malam kalau lagi monit gabung. Terus untuk keluarga Bapak Set Alfons di Puncak Gandaria. Selamat malam sekeluarga. Keluarga Bapak Mon anggota di Waku Tanah Bukoyan. Selamat malam juga sekeluarga. Terus untuk seluruh komuniti Matawana Pro 4 yang Mr. Gaso tidak bisa sebut namanya satu persatu. Selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja Kak NC. Terima kasih, Dado.
1: Oke, Dado kembali. Baik, bos saudara, beta putar 3 donci. Jangan kemana-mana, sehabis ini mungkin sesi terakhir kita ya. Beta dan bos saudara, jadi tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang alih rasa, beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan saudara. Oke, kita buka di 0911 3115 44. Kita baca dulu nih, Bung Stevie bilang apa nih. Selamat malam atau anak perempat, kakak Stevie ada lupa nih. Salam buat Pak Junaidi, Ibu Lin di Kayo 3, Dengwil di Wayame. Selamat malam Daki kakak. Oke, subaca tuh nyong. Dan silakan ya yang mau bergabung boleh di 0911 3115 44. Yang mau bergabung boleh ya di 0911 3115 44. Di saat ini kita masih menunggu saudara dua penelpon terakhir ya, sebelum nanti katong tutup mata warna program empatnya. Silakan di 0911 3115 44. Oke, Ibu Wiga, di mana nih Ibu Wiga? Apa kabar? Mudah-mudahan Ibu Wiga dengan keadaan yang paling baik di malam hari ini. Kita pung HP, baterai kasih mode tidur. Oke, di 0911 3115 44 tetap masih menunggu bapak saudara yang mau bergabung. Silakan di saat ini ya. Di 0911 3115 44. Oke, kalau memang belum ada kayak punya tumpu terunci dulu, nanti baru ketemu balik kembali.

Jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidupmu, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

0: Jadi tolong pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Mbak Sudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Emosi dalam diri berbeda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada pula yang bisa dikatakan tidak memiliki emosi. Kenali diri Anda, apakah Anda tipe orang yang emosional atau tidak? Anda perlu berlatih untuk mengendalikan diri dan emosi Anda. Hidup di dunia yang keras ini bisa saja akan mempermainkan perasaan Anda, hingga terkadang Anda merasa sedih, kecewa, marah. Melampiaskan emosi pada orang lain bukanlah hal yang tepat untuk menjaga keadaan Anda dan orang di sekitar Anda tetap baik. Berlatihlah untuk menjadi orang yang sabar. Dengan kesabaran, Anda akan lebih jernih dalam berpikir, sehingga Anda menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang tepat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bapak Saudara Gandung, dengan terengar-engar Ramadan ini, maka selesai sudah tugas kita. Temani Bapak Saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Selasa 29 September tahun 2026. Katong bapisa deng harapan baku dapat lai di esok amper siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat siang, Besudara Gendong semua dimanapun Besudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, ampun program Ampa. Katong akan bertemu Besudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Rabu 30 September 2026, lalu FM 90,1 MHz. Besudara Gendong semua, selamat mengikuti Katong Pung acara dan terimalah Katong Pung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia perompat RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Itawakano di pagi hari ini. Apa kabarnya nih pendengar? Semoga selalu sehat ya. Di hari ini kita kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, dan lagu-lagu yang sudah kita siapkan pastinya. Sampai nanti kita menjemput pukul 11 ya, dan akan digantikan dengan rekan-rekan yang lain pastinya. Dan di hari ini, hari Rabu, seperti biasa akan ada lagu religi muslim yang akan menghiasi kantong ruang dengar sampai nanti jam 6.00 waktu Indonesia Timur. Dan akan lanjutkan dengan info-info seputar Maluku di pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang sudah bangun ya, atau yang baru saja mendengarkan Perompat RRI Ambon, selamat bergabung. Semoga di hari ini segala urusannya diperlancar, pekerjaannya lancar, studinya lancar ya. Untuk yang masih sekolah, semoga sekolahnya juga lancar, yang kuliah juga kuliahnya lancar. Dan untuk teman-teman yang sudah gabung pagi ini, yuk jangan tidur lagi ya. Katong bangun pagi dan katong seru-seruan di pagi ini. Kalau misalnya dong masih manganto-manganto, mungkin bisa mendengarkan perompat untuk sambil kumpul nyawa bayi itu. Supaya menghadapi Rabu yang manis ini ya. Nah pendengar, di pagi hari ini katong akan dengarkan bersama lagu religi muslim. Untuk pendengar yang stay tune dengan katong, jangan kemana-mana, jangan ganti station, tetap di program 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan katong awali pagi hari ini dengan lagu Alif dengan judul Bersalawat.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa, kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar, pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqmanul Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Rab yang maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru.

Ya Allah, hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

iman ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bang Saudara, rombongan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Siloam Ambon sebagai salah satu pusat layanan kecelakaan kerja di Kota Ambon. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kepada peserta. Kunjungan tersebut menjadi bagian utama upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kesempatan tersebut, rombongan meninjau secara langsung berbagai aspek pelayanan di RS Siloam Ambon, termasuk sarana dan prasarana pendukung layanan kecelakaan kerja, kesiapan fasilitas kesehatan, serta proses pelayanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit, dan seluruh stakeholder terkait, perlindungan pekerjaan diharapkan tidak berhenti pada kepesertaan semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya ketika pekerjaan menghadapi risiko kecelakaan kerja.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: Patah Siwa, patah lima, patah karya Siwa lima,
1: Jepalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suena nuevo, suena todo. Patas y balón, pata lima.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara rumah generasi melalui program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif, mendorong penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi pengembangan sekolah piloting dan optimalisasi fungsi unit layanan disabilitas pendidikan yang melibatkan Dinas Pendidikan Kota Ambon, ULD Pendidikan, serta sekolah piloting. Program Officer, Program Inklusi Yayasan Rumah Generasi Poppy Siahaya menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari asesmen layanan pendidikan inklusif yang sebelumnya dilakukan rumah generasi pada 10 sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Ambon. Rangkaian kegiatan mencakup presentasi perkembangan sekolah piloting, pemaparan mengenai pendidikan inklusif oleh ULD Pendidikan, pembahasan peran ULD dan pengembangan sekolah inklusif, identifikasi hambatan hingga penyusunan rencana tindak lanjut bersama. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kemitraan Dinas Pendidikan dan sekolah dalam mengembangkan kebijakan maupun praktik pendidikan inklusif di Kota Ambon.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, katong masih di Perompat Rari Ambon di pagi hari ini. Dan sekarang sudah di pukul 7:43 waktu Indonesia Timur. Katong update informasi terbaru yang datang dari Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Provinsi Maluku, yang mencatat sekitar 1.200 orang telah terlibat dalam berbagai kegiatan permainan rakyat dan olahraga tradisional di Kota Ambon sepanjang Juli hingga Oktober 2026. Keterlibatan tersebut tercatat melalui berbagai kegiatan yang digelar KPOTI Maluku bersama sejumlah mitra, diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, Kormi Kota Ambon, Dispora Kota Ambon, AMGPM, serta sejumlah sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Ketua KPOTI Maluku, Jamie Putirulan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelestarian permainan rakyat dan olahraga tradisional di tengah masyarakat. Pada Juli 2026, kegiatan Lomba Hari Anak yang diselenggarakan DPPA Maluku melibatkan sekitar 175 peserta dari jenjang SD hingga SMA Kota Ambon. Kemudian pada Agustus, AMGPM Cabang Silo menggelar lomba dalam rangka HUT Cabang dengan jumlah peserta mencapai 192 orang. KPOTI Maluku berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberadaan permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya sekaligus aktivitas yang dapat mempererat kebersamaan masyarakat.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di pukul 7 lebih 49 menit dan informasi seputar Maluku juga pasti akan katong hadirkan. Tapi ya, sebelum katong hadirkan informasi lain, katong dengarkan dulu satu lagu special requestan dari Abang Residu ya. Ini mau request lagunya Freshly Nicky Yulo dengan Raci Kuah.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Mbak Sudara, kondisi geografis kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pendistribusian BBM ke wilayah Maluku dan Papua. Integrated Terminal Manager Wayame GG Kahutama Gigan mengatakan bahwa jarak distribusi yang jauh, kondisi cuaca serta kendala transportasi laut dan darat menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga kelancaran pasokan energi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pertamina menerapkan sistem digitalisasi guna memantau kondisi stok secara real time hingga ke tingkat lembaga penyalur. Ia mengatakan mereka juga melakukan pemantauan pada sejumlah titik penyaluran termasuk SPBU, SPBU nelayan dan juga APMS. Menurut GG, sistem tersebut memungkinkan Pertamina mengetahui kondisi stok dan perkembangan kebutuhan BBM di lapangan secara lebih cepat. Diakuinya, digitalisasi tersebut menjadi salah satu strategi Pertamina menghadapi tantangan distribusi energi di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan wilayah dataran.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.